Nasional Indonesia Kevin Dix mengaku kecewa dengan respon sebagian penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah laga tadi malam tim Nasional Indonesia melawan Malaysia. Dia mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya telah berjuang setengah mati di lapangan agar mempertahankan gawang dari kebobolan saat menghadapi Malaysia.

gempuran demi gempuran terus dilancarkan oleh para pemain Malaysia tadi malam setelah satu pemain tim nasional Indonesia di kartu merah sehingga harus bermain dengan 10 orang. Akan tetapi barisan belakang merah putih yang diperakarsai oleh Kevin Dix dan kawan-kawan akhirnya bisa mempertahankan skor imbang 0-0 sampai peluit akhir dibunyikan. Namun setelah pertandingan itu, sebagian penonton terdengar meneriakan nama pelatih terdahulu, Shin Tae-yong atau STY ya. Respon itu kemudian membuat Kevin Dix yang sedang melakukan wawancara dengan pihak penyiar mengaku kecewa karena menurutnya para pemain dan pelatih telah berusaha menghadapi dengan situasi sulit. Bahwa bila gugur satu akan tunggu 10.000. Dix juga meminta ke publik tidak sepenuhnya menyalahkan Tom Hay atas kartu merah yang diterimanya. Menurut Dix, insiden itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sengaja dan dapat terjadi kepada pemain pada siapa saja dimanapun dalam suatu pertandingan. Hasil imbang tadi malam melawan Malaysia membuat tidak sedikit banyak netizen yang mencemooh dan sebagainya ya, geram ya, menyesalkan. Di kolom-kolom komentar akun-akun bola nih pagi hari ini, aduh, timnas bermain imbang 0-0 lawan Malaysia, yang kena Persib Bandung. Yang kena Persib. Gara-gara pemain Persib di kartu merah katanya ya. Otak udah bener nih ya, Beckham Putra nih, beri ngopi nonton weh di rumah juga nanti. Kabayang, lamun Beckham itu jadi Tom Hay, wah banyak dibully juga gitu.

melawan Bangladesh pada laga terakhir di grup A Stadion Bung Karno tetap Kamis tanggal 1 berarti ya. Selang 2 hari, hari ini sama besok. Pada waktu yang bersamaan Malaysia akan bentrok dengan Singapura.

Jadi nanti lawan Bangladesh, kemenangan dalam jumlah besar wajib diraih Indonesia apabila mau memperpanjang peluang lolos ke babak selanjutnya. Ya, ataupun kekalahan atas apa? Kekalahan dari Bangladesh nanti andai pun ya hanya akan memastikan timnas tersingkir dari FIFA Asian Cup 2026. Sakit hati itu apa? Indonesia bersama Malaysia saat ini, Malaysia di posisi pertama dengan 4 poin, Indonesia di posisi kedua, poinnya juga sama 4. Singapura ketiga, Bangladesh keempat.

Da kitu di urang mah aya alus Tom Hai teu main. Teu main deui sebenarnya soalnya jadwal Persib padat di bulan Oktober. Yang main timnas bermain imbang lawan Malaysia yang disalahkan Persib. Kumaha ieu teh? Ya begitulah ya. Aduh, kalau masalah tim nasional Indonesia dari dulu saya gimana ya? Sudah sering dikecewakan. Mana yang main bule semua lagi. 11 pemain, mulai dari pemain depan, tengah, belakang, kiper, bule semua. Bingung mau bangga gimana ya? Mau bangga yang main bule semua, mana main nggak menang-menang? Ya inilah, kalau dukung mah tetap dukung lah ya. Mudah-mudahan bangkit nanti lawan Bangladesh bisa lebih baik lagi. Amin. Gitulah, dah abi mau Persib ya.

0: tapi da nya teh aduh ingat ke zaman baheula we aya Boas aya Firman Utina aya Kurniawan
1: mengapa kau lukai aku
0: ya jadi karena saya ini bukan generasi TikTok gitu ya. Benar ini yang dikatakan siapa ini? 7358, selamat pagi. Ayah Boas, Ayah Firman, Ayah Kurniawan ya.
1: Satu, akan tumbuh 10.
0: Tembok belakang dulu, kalau enggak siapa tuh Jenry Pitoy, Marcus Horizon.

Di lini belakang tuh ada siapa ya? Robby Darwish kejauhan. Haris Yulianto ya. Umar Abdurrahman kesini. Sempat ada Zulkifli, Tony Sucipto dulu ya. Di tengah ada Firman Utina. Ada Bustomi dulu. Sayap ada Rocky Putirai, Buah Salosa kadang-kadang di depan ada Kurniawan Dwi Yulianto. Alah. Ayo nama Bule Unggul lumayan deh.

terakhir lawan Bangladesh. Kalau mau lolos berarti harus menang, menang besar, menang gede ya. Biar bisa lewatin Malaysia dengan jumlah gol.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Pemkab Tasikmalaya akselerasi program BSPS 2026. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau juga yang lebih dikenal sebagai Program Bedah Rumah di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan peningkatan akselerasi yang signifikan. Ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat. Keberhasilan percepatan program strategis dari pemerintah pusat ini tak lepas dari langkah cepat Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin. Melalui koordinasi intensif di tingkat daerah, pemangkasan alur birokrasi dilakukan agar bantuan dapat langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan tanpa tertunda. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Lingkungan Hidup, Deden Ramdan Nugraha mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 dari total target 1.740 unit rumah pada periode ini, rincian capaian di lapangan meliputi 193 unit rumah berstatus real SK atau surat keputusan telah terbit dan siap atau sedang dieksekusi di lapangan. Kemudian 107 unit rumah hasil akumulasi verifikasi lapangan yang telah dinyatakan final dan oke. Selanjutnya, saat ini tengah menunggu penerbitan SK resmi untuk segera disalurkan. Deden menambahkan, sebanyak 1.440 unit rumah masuk dalam sisa kuota yang terus dikawal secara bertahap hingga seluruh target tuntas tanpa ada yang terlewat. Program BSPS bukan sekedar perbaikan fisik bangunan semata, melainkan bagian dari upaya mengangkat taraf hidup masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keswadayaan warga setempat, pembangunan infrastruktur permukiman di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan terus berjalan tepat sasaran, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Di Subkom Info Kabupaten Tasikmalaya.
1: Kita berenang, garena. 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

98,9 FM Markisdia. Jam 7.40 menit. Aduh, udah mau jam 8 ini. Selamat pagi menjelang siang. Masih lama ke siang ya. Udah cerah ini di sini, panas. Cintaku lamentakan. Ayo nama timnas teresep. Ngante resep pisan akan mudah-mudahan mah jadi pemicu ke nu lokal bagi arah lus. Da anggar meureun bakal bayak cara karolot. Nu lokal teu diparahinkeun karolot sarupa. Eh bingung ya.

Charlie Malanga. Charlie Malanga teh uong ya. Ada Dewi on the mic. Ah, ini Dewi on the mic, dicobain lah.

0: beak tom hayu dihujat cenah aduh karunya aduh ya kitu teh aya satu kesalahan apa namanya
1: cemburu curiga tanda
0: bisa menutupi semua pengorbanan ataupun kelebihan-kelebihan lainnya selama bermain di timnas.

0: seueur nu lalecang cenah lumpat daya nama cenah. Eueuh nu mapay gawe ayeuna nama cenah. Mapay gawe, eueuh nu mapay gawir maksudna teh. Eueuh nu mapay gawir cenah ayeuna. Eueuh nu lalecang ka lalecang. Nyirintil di sisi tehnya teu kaciri, aduh.
1: Cinta ibarat sinyal.
0: Teu kaciri mun nyirintil di sisi ya kamarana nu nyirintil. Eueuh. Nah, beda skema, bro. Geus teu usum aya apa anu nyirintil di sisi mah.

tiga Budi Sudarsono kepungun nyirintil di sisi kadang cap di tengah nusuk katanya di mana Mang Budi ayana ya. Ari kamari eta urat mangun ngasupkeun di jara rempling. Ayeuna main kurang maksimal atau hey di kartu merah. Oh, beak di hujan. Mangga benar netizen.

0: Ya teh apa leun eta Mang Herman ka King Polo gitu. Teh apa leun gitu Mang Herman ka King Polo. Rekrut pemain garabag seperti King Polo. Tara ningali ya, tara ningali TikTok mana juga ada ya. Bang Herman, tinggal di King Polo. Mau yang garabag garabag. Waktu nyirin tuh di sisi itu kayak temen King Polo main. Aduh, gusti King Polo. Aku nak untuk dipanggil King Polo ya.
1: Suara musik.
0: Bu antara nyampe cici kena bule mak aja mata kelompat antara ada boy hey. Yang tarik lompat bagus sampe berarti. Udah mau jauh cina ah, tetangga sabola nunggah hujat tom hai itu cina komono nyebut-nyebut STY ah es pasti ya tama. Nah, itu juga nunya. Angripu pas main. Lain cina ah, dipikir-pikir mah pendukung tim nasional lolobana pendukung tetangga. Karena kena main di dinya ya. Ah, tas ah, yo ah. Lah nggak gosip pada itu dah. Ah. Selain FIFA Asian Games yang kita saksikan tadi malam beberapa hari yang lalu dan besok lusa, kita lupa bahwa saat ini juga para atlet Indonesia sedang bermain di Asian Games ya. Saya tidak tahu entah sudah berapa hari Asian Games ini berlangsung. Namun yang jelas hasil yang kita lihat tadi malam timnas melawan Malaysia memang kurang begitu memuaskan. Termasuk juga Asian Games ya. Barangkali terlupakan ya. Asian Games yang saat ini sedang berlangsung di... Mana ini? Saya lupa lagi. Jepang ya kalau tidak salah. Aichi Nagoya. Asian Games edisi ke-20 di Aichi Nagoya, Jepang. Tambahan 3 perak pada hari Senin kemarin membuat Indonesia berada di peringkat 15 klasemen perolehan medali Asian Games 2026. Agak terlupakan ini ya, ajang Asian Games. Tahu-tahu Cina saat ini berada di peringkat pertama dengan perolehan 132 emas, 53 perak, dan 45 perunggu. Total medalinya 230 medali. Jepang di urutan kedua dengan 41 emas, jauh sekali ya. 68 perak, 63 perunggu, 173 medali. Korea Selatan 21 emas, 26 perak, 44 perunggu, totalnya 91 medali. Ya, di urutan ketiga. Urutan keempat Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand bahkan berada di urutan keenam dengan perolehan 9 medali emas. Thailand sudah mengoleksi 9 emas. Iran 8 emas dan yang mengejutkan adalah Malaysia. Malaysia sudah mengoleksi 6 emas di sampai dengan tanggal 28 September kemarin. Malaysia 6 emas, 3 perak, 9 perunggu. Sementara Indonesia baru mengoleksi 2 emas. 5 perak dan 20 perunggu. Waduh, ini berarti kalau 20 perunggu berbanding terbalik dengan Malaysia. Malaysia cuma 9 perunggu, Indonesia 20 perunggu. Berarti Indonesia kebanyakan kalah di final ini ya, semifinal ini. Negara kita baru mengoleksi 2 emas, 5 perak, dan 20 perunggu.

Secara teknis peluang Indonesia bisa kembali cukup terbuka pada hari ini, hari Selasa, bisa merebut 2 emas dari cabang olahraga badminton. Ya, ada Leo Daniel, pasangan ganda putra Indonesia akan bermain di final hari ini melawan pasangan China berat. Lawan Liang Weikeng, Wang Chang berat ini ya. Hari ini jam 12 katanya ya waktu Indonesia Barat. Ada juga pasangan Sahna Winita yang berpeluang mendapatkan medali emas di ganda campuran lawan pasangan Cina juga, Jiang Wei, berat juga. Lawan Cina lagi, berat ya. Walaupun begitu ya, mudah-mudahan lah. Dua emas, 5 perak, dan 20 perunggu.

Nah, on gering karek dua emas cina-cina ya. Mama kayak gini, gak segitu ayah. No. Abah Wadul, nonton timnas, apakah akan tanda-tanda akan melatih? Aki-aki Gria Wadul, oh, nonton ya tadi wangi ya. Mending oke lah. Aki-aki Gria Wadul, sok. Mending oke lah, mending ke timnas lah. Hari Indonesia kemana saja jauh gitu ah di TV ditayangkan asa usiarana aja nih. Saya nontonnya di ada saluran khusus Asian Games ya, di adalah modem khusus lah. Kata masa ya tina modem khusus kira ini. Bade pesan mah. Ada di tempat saya tuh modem khusus ya. Ah nggak boleh dipromoin di sini ah takut ah. Pokoknya ada aja ya. Pokoknya dananya ada aja. Assalamualaikum ah kekenan Indonesia asar ada melahoi kira-kira ya. Buah-buah atletnya kurang semangat. Pada bonus dasok dianjuk meren. Bonus naga gak bahaya na ya. Bonus Asian Games ini 3 miliar ya. Oh. Barang siapa? Ini maklumat presiden nih. Barang siapa? Cinta ibarat cinya. Kata barang siapa? Pokoknya mah sing sawai atlet anu menang medali emas dina Asian Games tahun ayeuna. Hadiahna 3 miliar.

Oke, okay, jasa melohoi. Pada bodoh saya sok dianjuk purin. Emang sok dianjuk gitu? Berarti baru ada dua orang ya. Yang meraih medali emas itu dari cabang olahraga angkat besi kalau tidak salah ya.

Rahmat Erwin Abdullah yang meraih emas dari cabang lifter ya. 75 kg putra. Setelah membukukan total angkatan 366 kg di Nagoya City Trade and Industry Center hari Sabtu yang lalu. Langsung video call sama Pak Presiden. Yang, 3 miliar. Cair, tapi bohong, cek Pak Alim, tuh bohong, Tuh bohong, acan kayak 3 miliar, logam.

anggar cenah aja asing 20 perunggu ge elek hiji emas mah. Padahal meni hiji kana mahal perunggunya. 20 atlet peraih perunggu elek hiji emas ya, begitu ya. Jadi andai pun 50 perunggu didapatkan, kalau tidak mendapatkan medali emas, posisinya akan kalah sama satu negara yang mendapatkan satu medali emas. Beja-beja jatuh amit ya, sangat dukung. Tarik ngeistan, keping opat, beres, Asian Games aja. Terehnya pameng aja, namanya keping opat, ya. Beres Asian Games, berarti tinggal 6 hari lagi ya. 6 hari lagi Asian Games akan selesai, Indonesia baru mendapatkan 2 medali emas.

Ini tidak disebutkan yang dapat medali perak berapa ini ya? Erick Thohir semangati atlet Indonesia. Peraih emas dapat bonus 3 miliar. Peraih emas, coba peraih perak.

emas 3 miliar dari presiden ya. Kemudian juga dijanjikan untuk peraih perak 315 juta. Untuk peraih medali perunggu 150 juta. Curiga, malah pengen kakak. Wah, sakituan lah. Ya lumayan weh. Potong weh badan pajaknya. Cemburu. Ini itu. Curiga, tanda nirinduan cinta. Can berenang pelatih, acan angin banyak. Ripu, maksudnya gue ulang beja-beja, pokoknya mau menang emas beja-beja. Cinta. Kata Rimana, wah. Butuh.

0: 3 miliar bakal dibagi gitu pelatih yang tetangga anak tuh gini kan.
1: Jangan pasrah ngeplang ngeplang.
0: Cencan gak acan, perak 2M, perunggu 1M, meren A. Gak ada info itu, gak ada. Yang ada info yang peraih emas 3 miliar aja. Ibarat. Karepa anu 3M dicicil cenah gitu A. Masa barah 3M anu kenging rek kur 2 2 anu 2 emas 3M masa barah dibandingkeun jeung lagu

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Iya, ke Facebookan deh.
5: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
4: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
5: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
4: Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh.
5: Naon ceng, Cermat Sel.
3: Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Udah beres ya, ngomongin bolanya ya. Kamis main lagi ya. Pas nu menang perunggu pas ka imah na teh ceuk pamajikanna teh A tuh ladang perunggu teh meh nyangsang. Nyai nyanak motor kantun mayar abek ceuk salakina teh naon dak urang ka bagian saongkoseun. Outfit aku ka bagian saongkoseun.

berita terpopuler hari ini. Ada demo buruh di Jakarta hari ini, waspada macet melah ruas jalan. Kartu merah, kutukan dan berkah spirit persaudaraan tim nasional Indonesia. Bea cukai musnahkan 58 iPhone bawaan penumpang bandara.

Beritanya gak ada yang rame pagi hari ini nih. Justin Hubner yakin kans juara timnas Indonesia ini belum berakhir. Ini alasan penempatan manajer Kopdes tak sesuai domisili. Aduh. Babak baru sengketa syarat pendidikan Gibran di MK masuk tahap pembuktian. Masya Allah, ya masalah ijazah itu beres-beres ya. Beres-beres masalah ijazah.

0: intip garasi Kalapas Cibinong nonaktif yang gelagapan saat dicecar DPR. Terungkap pemilik fasilitas mewah hingga whisky di Lapas Cibinong. Ah, ini rame nih. Ya, sekarang rame nih ya, Lapas Cibinong ya, yang berbuntut panjang. Kemarin sudah dipanggil oleh DPR dalam rapat dengar pendapat ya, dengan Dirjen PAS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ini rame nih. Ada kelas termewah di area lapas ya, pakai kitchen set, ada sofa gitu. TV, perabotan rumah tangga. Enak banget. Rame dan berbuntut panjang ya. Konon kabarnya Pak Sambo dan dua narapidana kasus timah juga diperiksa atas temuan ombudsman yang rame itu di Lapas Cibinong. Pengen tukar rapoknya. Pengen tukar rapok. Segala disayogi ke Cikoreng tanya. Adi Dewa, assalamualaikum, selamat pagi. Hadir ketinggalin efek subuh hujan cakatibra. Aduh, ayah betah hujan, di mana hujan? Kadi ya betul, ayah. Pami ayah waktu semacam hayang rindu ti Agnes semua. Salam kasadayana, siap ke orang putar kayaknya.
1: Kira. Ya, hari ini aku bahagia banget. Bapak Haji Romai Rama
0: mewah Indonesia alamatan Hotel Bintang 5 jeng isi kulkas nagelin kawas nudi kawas di lapas minum nage cenu bermerah kungkul
1: makanya
0: pernah ke Hotel Bintang 5 Kang Saleh gaya.

pernah cerah anak drajil aja. Aduh. Jadi rumah lapas itu ya, yang kita bayangkan seram ya, sempit, jorok dan sebagainya. Pas keliat kemarin lapas Cibinong itu, aduh, jauh ternyata ya. Assalamualaikum, Wilujeng Siang Kasadayana. Ugi salam rehat, panjang umur, banyak rezeki, amin. Kau karyawan CP Fitri, ya, selamat pagi. Seueur botol atau da'a dina kulkas nage meni raos. Eta masalah penjara, hampir hotel atau nepi apartemen. Pasti ayam betahnya. Oyongnya bian, bobo sekali.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Bed of Roses dari Bon Jovi. Wah guys dia, jam 8.50 menit. Sesi terakhir ya, kita di Halo Selamat Pagi kali ini. Atur nuhun untuk Anda yang masih setia, selamat pagi. Menjelang siang semuanya yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, yang disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, saya aturkan selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini pekerjaannya bisa selesai sesuai rencana. Beraktivitas dengan tenang, nyaman, happy, dan memberikan hasil yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya.

ya buat semuanya ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mau mengakhiri kebersamaan kita di Halo Selamat Pagi kali ini. Kang Deden nanti akan melanjutkan seperti biasa di jam 9 ya. Cukup untuk dua lagu terakhir saya putarkan di pagi hari ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita ya. Selamat pagi buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98,9 FM.
1: 98,9 FM.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia Sukapura. Jumpa lagi di programnya
1: Tiada Berarti.
0: Coba program dangdut siang Dasi. Mengawali jumpa kita Megi Zakaria dalam tembangnya Anjing dan Sampah. Oke, yang mau gabung bersama kita di 081222811101, silahkan.

Begitulah satu nomor lagu pembuka dari Maggie Zakaria dalam tembangnya Anjing dan Sampah, Anjing dan Sampah. Oke, teman-teman yang mau gabung bersama kita di 0812228101 silahkan. Kita lihat siapa paling awal sekali, Mah Nur ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang hari. Betul, betul. Kang Deden request lagunya Arjun. Salam kasadayana ue. Atur nuhun. Kang Deden teh izin. Mangga

sudah disiapkan nama Nur, ya, lagu yang dipesannya. Dan berikutnya ada 1932, namanya belum saya temukan. Abi yang jelas, Abi. Siang Aden Hoyong Laguna, Bunga Desa Ti Haji Romaina. Bunga desa, kita cari Abi yang mesen. Berikutnya Andri Dewo. Assalamualaikum pagi menjelang siang Aden, kali teh izin mohon. Biasa yongkan lagu tiut Permata Sari judulnya Ketahuan. Dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura. Kade dan saya selalu hatur nuhun sawang sona. Terima kasih buat anda Andri Dewo, sehat selalu ya. Sementara kita sambut permohonan daripada Mahnu. Judulnya adalah Arjun, senang menikmati. Saya hadirkan dari Adela, Arjun.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Yuk kita goyang kali ini bersama satu nomor tembang dari suaranya Aud Permata Sari dalam Ketawa.

Dua jagoan jogetnya yang dikirim Andri Dewo. Satu ini guru karate nih kelihatannya. Lain goyang. Kalau yang kedua ini goyang bro katanya, ini memang asli dari panggung. Oke, kita lanjut lagi. Ada cerita. Assalamualaikum, Wilujeng siang Kang Kasarayan, apa yang suka pura. Oke, terhilap Anggo Mang Deden, sehat selalu, amin. Terima kasih, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Hoyong ngirim salam kanggo karyawan Pak Haji Usup. Ada Mang Nono, ada Umin, ada Mang Herman, ada Kum Weka Sadayana. Hoyong lagu nata tapi tamala judulnya Rumah Bambu. Atau tahu ada enggak ya judul?

dengerin ada banyak. Cuma barangkali mau dipindahkan ke lagu yang lain. Silahkan. Berikutnya ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat pagi menuju siang hari. Dari Nendah Romdoni di Pasir Johor Sukawangun, mau request lagunya Aku Sayang Padamu yang dispesialkan untuk teman semua. Aku Sayang Padamu dari siapa atau penyanyinya? Penyanyinya siapa? Berikutnya Oglek. Assalamualaikum, selamat siang Kang Deden, request lagunya Surat Biru dari Revina. Kirim salam buat Bahginding SMA Ciodah yang lagi sibuk kerja katanya. Judul lagu yang dimintanya Surat Biru. Sebentar saya cari dulu, habis lagunya. Ut Permatasari yang lagu.

Seriti Gentos lagu naku Tanda Merah. Halo 6922 lagunya dari Hajah Romaya. Yang minta lagunya Aku Sayang Padamu.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Indah Romdoni. Selamat Nenda sama Romdoni. Nenda Romdoni namanya. Oh, itu.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssn.jabar.
1: Kata Nendah Romdoni, makasih lagunya terus diputer Kang De Mangga. Mangga, makasih again. Sang Den Teh Ijeng, salam kenal. Oke, kenal kembali ya buat Nendah Romdoni. Nah, ini nanti dimasukin biar Kang Andi nanti ya. Masuk ke ini ke apa? Kelompok Ring Cerit Joko Anak Rantau di sini ada banyak ya. Joko Anak Rantau berikutnya. Assalamualaikum Kang Den. Hadir lagi sama Anak Rantau di Jakarta. Oh, Jakarta nih. Lagunya Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Kirim salam buat Mama di rumah dan Bapak Azan dan Joko ya, yang punya kawasan Sindang Sari dari Paku Diding. Paku Diding spesialnya lagi salam kenal aja untuk seluruh kru Radio Sukapura dari Anak Rantau. Untuk Kang Deden, ya makasih. Oke. Joko Anak Rantau, Joko Anak Rantau. Judul lagu yang dipesannya adalah Perjuangan dan Doa. Oke, tunggu lagunya ya.

sedih juga ada dari Bang Roma ini lah, yang dipesan oleh Joko anak rantau. Yang lain yang masih mau gabung bersama kita silahkan, di sini ada Tenining Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kang Deden, siang juga Tenining. Semoga aja sehat, alhamdulillah. Sehat selalu, panjang umur, barokah rezekinya, banyak duit dan bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah lagunya. Pertengkaran yang kita ambil. Oh, pertengkaran ya, pertengkaran.

kasih sayang padamu. Berikut dari Teh Irma Siang Ijeng Kang Deden, lagunya Keramat. Oke, boleh. Lagunya Hoyong Keramat di Teh Irma. Teh Irma.

makanya jangan berantem, Mbak, ya. Jadi petir menggelegar tiba-tiba. Jangan berantem ya, Mbak, ya. Ini pesanannya Teh Nining Kujang. Semoga puas.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Ayo Teh Irma joget lagi, Bapak. Sok dikawitan deh, Pak.
4: Ya, buat Teh Nining Kujang yang pesan lagunya tadi. Lagu yang lainnya.

udah ngaji deh ya nama jangan kalau berantem tuh jangan disimpan terus silih berepahan. Udah sebegitu ya udahlah. Sekedar pelengkap saja atau pemanis malah. Kadang kalau setelah itu ada rasa apa ya? Cek maafin sama rasa sono ya. Munculnya rasa geget lagi.

Nenek Ijeng salam kenal dari ini ya, siapa? Tenendah Romdoni Pasir Joho Sukawangun. Jauh juga ya daerahnya, Pasir Joho Sukawangun. Yang belum bisa meluncur ke sana ya. Nah, ingin saya tahu misalnya ke tempatnya Irma sama si Bapak, ke tempatnya Nining Kujang. Saya belum pernah sebenarnya. Terus di sini Pasir Joho Sukawangun, Joko Anak Rantau di mana tuh? Saya belum pernah sampai ke sana ya. Teman-teman yang mau gabung bersama kita di 0812

0: Iya, Mbak Elvi suka si bulan di ranting cemara.
1: Benang Mbak.
0: Mani sempat tidur Mang Apin ya? Iya, saking asiknya barangkali. Ma'ajam berikutnya, Wilujeng Siang Kang Den. Siang Ma'ajam. Cikalong hadir nih hoyong laguna bebas dari Bang Haji. Spesial kanggo penyiar. Sempet tugas dan saya selalu amin. Terima kasih.

Ini dari Bang Haji, nggak ada lagu bebasnya. Malah. Dari Bang Haji, tak ditemukan lagu bebasnya. Buat Ma Ajam, barangkali lagu yang mana ya, Ma? Mau diganti silahkan. Berikutnya dari Mih Ciu Ciu. Kamana wain wet pang di Mih Ciu Ciu. Assalamualaikum Kang Den. Waalaikumsalam Mih Ciu Ciu. Lagunya Tak Berdaya, spesial buat Teh Nini, buat Pipi, terspesial buat Kang Deden. Saat selalu ya Kang Den. Wassalam Mih Ciu Ciu. Buat Ma Ajam, barangkali lagu dari Roma Irama yang lain. Di sini lagu bebas dari Roma Irama.

照照。Kemana wae misi ucu yang baru muncul lagi. Majam, boleh diganti lagunya yang lain, barangkali lagu ini tak saya temukan lagunya. Kalau lagu bebas, bebas aku bebas.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

dia lagunya ya. Semoga puas. Kita lanjutkan. Ini saya kontak dari tadi. Majap. Saya cari judul lagu tersebut, memang tak saya temukan.

Gibran ayahna Gibran Cipanyarang. Oh, Cipanyarang. Assalamualaikum Kang Den. Kali teh ijeng bisa selalu amin alhamdulillah. Ade teh paling Cipanyarang pendengar setia Sukapura dan lagu Nagala-galati Sodik. Spesial kangge pendengar setia Sukapura. Salam satu jarum. Anupis teh ijeng Kang Den. Oke, anupis again buat Ayana Gibran. Majam, sorry belum bisa temukan lagunya. Dari tadi saya kontak, tapi Majam diam. Ketika orang lain sudah masuk, Majam baru muncul. Siang Aden, matopan hoyong laguna bulut. Ini kan acaranya lagu dangdut. Kenapa minta lagu bulut Aena? Lagi ngalindur atau barangkali baru pulang dari wahangan nih, habis nyuci ya. Belikah sambet, belikah sambet. Oke, kita dengar lagu.

dan ini merupakan nomor paling akhir di kebersamaan kita dari Jumat hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
2: www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: bencana longsor terjang Salawu, Tasikmalaya. Irigasi Cibiuk terputus dan rumah warga terancam. Ruang IGD RSUD Dr. Slamet Garut over kapasitas. Manajemen terapkan strategi percepatan perputaran pasien. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Bencana tanah longsor menerjang Kampung Warung Petey, Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 12:30 dini hari itu memutus total saluran irigasi Cibiuk dan mengancam permukiman warga.
7: Telah terjadi musibah pergerakan tanah lokasi lingkungan KRTM 13, Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. TKP kurang lebih jam 1, jam 2 malam yang mengakibatkan putusnya aliran saluran irigasi biok. Alhamdulillah, puji syukur, tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian ini saluran air putus yang mengaliri 2-3 kecamatan. Pada pihak yang berwenang, kiranya mohon bantuan dan perhatian.
3: Hasil kaji cepat FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat material longsor menimbun area persawahan, kolam ikan, serta perkebunan milik warga. Selain merusak lahan produktif, kondisi tebing yang belum stabil juga membahayakan sejumlah rumah yang berada tepat di atas lokasi longsor. Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya bersama tim gabungan menyiagakan rencana evakuasi bagi penghuni di zona rawan guna mengantisipasi potensi longsor susulan seiring masuknya musim penghujan. Tagana mengimbau warga di wilayah rawan bencana seperti Salawu dan Cigalontang untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman pergerakan tanah. Lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien. Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
8: Karena memang pasien yang datang melebihi kapasitas, sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan, itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah, itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada, dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
3: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
5: Kilas Radio. Radio.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
2: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
5: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Beban fisik para pengayuh beca lanjut usia di Kabupaten Pangandaran kini kian ringan. Sebanyak 240 unit beca listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto resmi diserahkan untuk memodernisasi transportasi tradisional sekaligus menopang ekonomi warga lansia di kawasan wisata Pangandaran. Penyerahan ratusan armada listrik buatan dalam negeri ini dipimpin langsung Bupati Pangandaran Citra Pitriami bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGSN di Pendopo Parigi Senin 28 September. Bantuan beca listrik diprioritaskan bagi pengayuh beca berusia di atas 55 tahun. Bupati Pangandaran Citra Pitriami menilai kehadiran beca listrik menjadi wujud adaptasi teknologi yang sangat membantu perekonomian keluarga.
3: Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan beca listrik gratis ke masyarakat Kabupaten Pangandaran. Jumlahnya ada 240 unit. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan yang belum kebagian lagi gitu kira-kira. Yang saat ini itu penerimanya di atas 55 tahun ke atas. Jadi yang 55 tahun ke atas dan dia pengayuh becak, pengemudi becak. Ya kita membutuhkan. Sangat membutuhkan. Saya tadi sudah sampaikan, bantuan becak listriknya dijaga dengan baik, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dirawat, dan yang menjadi garis bawah jangan disewakan atau diperjualbelikan.
2: Sementara itu, Direktur Operasional YGSN, Brigjen TNI Purnawirawan Sudarwo Aris Nur Cahyo mengingatkan para penerima agar merawat aset itu serta melarang keras untuk disewakan maupun dijual. Dari sisi perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pangandaran Gani Fahmi Basyah menyebut positif transformasi ini sebagai langkah memangkas emisi karbon di kawasan wisata, seraya mengimbau para pengemudi untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan rutin merawat baterai serta pengereman kendaraan.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Genah, merenah, nyerenah. Sukapura FM.

Kilas Radio di Priangan nembek kasanggakeun mohon. Mangga urang ngelajengkeun kana acara salajeng. Nyata lagu-lagu Sunda. Urang dugi ka tabuh tepamang 2 jamnya. Mangga bade araum dia

Alah alah alah cici cangkurileng dina duriat menang akalan den. Kabita ceng ceti tadi Ngegibri Matalita nyuhunkeun kawina tumari mah aduh. Assalamualaikum, selamat siang Kang Deden sareng Teh Ice. Apa lu chat kunaon be merecet. Nembe gabung kita nyuhunkeun kawina tumari mah mangga. Salajengna gaga. Siang Kang Den. Oke Ice anu demplon teh. Oyong laguna kamana cintana tiga sentra. Kamananya kamana cintana.

gagah kamana cinta namangga orang pilaring ke oglek salajengnya sampurasun wirjeng siang kang deden mundut kawina oncom gondrong tibungsu Bandung mangga anggo oglek salajengnya ke kamar siang bunda kang den tawis manco mundut lagu nate jajar pasar Asep Darso.

panupang payon amon dot kawita. Insyaallah ko disim kuring sejadi gwengken waya. Kita mau ya, nawa ya.

aturan Andreo. Assalamualaikum, sampurasun Kang Deden. Kali teijeng tepang dei hoyong kawina darso. Sakur ngimpi dikintun kanggo sadaya pendengar Sukapura. Kang Deden sehat ras hatunuhun. Hatunuhun sawang suna. Salajengna meh ciu-ciu alah. Lagu nacang kurileng aturan kanggo KTIC anu kinclong spesial Kang Deden aturan kasarapan Sukapura wilujeng wayah kieu anu panas nengkol panasna di kujang mah sami di dieu karang oge mih ciu-ciu.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Bandung, Neng Bandung, Bandung, Bandung. Siap, Neng Bandung siap.
1: Kapal balik. Cup, cup. Terus kemarin kan ke sini ya? Gus, gus. Kayak
2: ada garis pinggir, Neng. Berharapan. Tes, tes, tes.
3: Coba tolong diperhatikan, jangan pas oleng kerah begitu parkirnya, agar penumpang tidak mulap untuk milih bus. Sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin, baru bus Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
4: Panheuh tari Mios make doa ibu, hateu Budiman, barijeng ngagungkeun agama Aladin. Insya Allah, Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, jeung Merdeka.
5: Lain mahari mati tadi ngigel mati. Ah, nyetek ada lo, Totong. Ae, ae. Kakara hudang siama.

0: Cek?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana Cek? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon Cek?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagalih HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Kenian lagu dah setengah nahun ya, oi.
1: Mejoh tengah nahun mah tuh dah.
0: Asal manu palas gini anan.
1: Oh, mana nu nyanyi nak siapa?
0: Sahanu palas nak kira-kira.
1: Siap.
0: Nah jadi kai, kai mata palas.
1: Nyanyi nak siapa sih?
0: Itu.
1: Ai kata apa-apa lah.

Itu cenah. Itu cenah Den, cenah abdi geus tunangan jeung sajeng ama beja-beja. Aduh. Lain jodona meureun. Heeh, meureun mana kitu ge, aduh. Di teh nining kujang sampurasun wilujeng siang masih Satya Manco. Nuhun, laguna kosipa hatunuh kasipa.

Dadang Galuh ya. Hei Dadang ya teh, Dadang Galuh. Hei Dadang, Dadang Galuh. Rakai, hei lalat. Lain kai Apin. Apin kebisaan ditanya nyiki sama oh. Masih setia Kang Den, Bunda. Saur kakak Amar. Kakak pada yang hariring. Ya emang Apin angtang cenah sok sanwani cenah.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: Mangga dari Sunda mah makan dati Kang Darso. Aya Darso den, aya.
1: Pak Darso lagu nang ngelembar wae.
0: Nya sok.
1: Darasa. Nyambakeun kanggo sadayana urang ngararibing.

di siungkuring nyerangan kaling wargi minta siap punten milih ayat serosan pondok nyokok panjang nyunggang sakali minta siap punten orang paturai ayat na insyaallah orang dinten anjingnya serangan deh orang tutup kubilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gena, merana, nyaruna, nyaruna. 98.5 Suka pura ever.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operandi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan
3: anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan 12 juta.
4: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
5: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
6: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
5: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
4: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
7: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan dana kematian untuk warga. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.

0: Kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
2: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cat lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
3: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
2: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
1: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
4: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprotkan air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
5: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
8: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
6: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemerintah

0: pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
4: Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi, siang yang terasa panas. Kita berada di 32 derajat Celcius. Panas banget di luar, tapi di dalam adem, asa mening tong keluar. Pengen jajan tapi panas, sudah lah ya. Yang ada aja di rumah dicacag-cacag wargi. Selalu cari ode karunya panas ya. Kita ketemu lagi siang hari ini, alhamdulillah, di penghujung bulan September 2026, tanggal 29 saat sekarang. Besok adalah hari terakhir bulan September setelah

dengan titik-titik kebingungan tidak ya. Titik-titik aja Bu, titik-titik aja. Satu sisi hari lahir, sisi yang lain menyedihkan.

Amin. Semoga Anda juga semoga selalu diberikan kesehatan wargi. Sehat lahir batin di tengah cuaca panas dan lagi merebaknya virus influenza A yang menyerang anak-anak ya, yang menyerang para lansia, tidak kemungkinan untuk kita yang usia muda juga yang rentan terhadap penyakit ya, bisa jadi terkena. Hati-hati ya. Gejalanya tidak ada gejala, yang jelas kena penyakit ini adalah atau influenza ini mendadak begitu ya. Sampai kejang-kejang, sampai 38 derajat Celcius, suhu tinggi badannya panas sekali, yang akhirnya kejang, yang pada akhirnya pingsan begitu, yang pada akhirnya ya harus ke dokter ya. Diusahakan anak-anak kita yang masih kecil-kecil untuk tidak keluar rumah ya, bermainnya di rumah aja sama mamahnya, sama apanya, sama tetehnya, sama uaknya begitu ya. Karena sekarang lagi merebak banget itu yang namanya influenza wargi ya. Semoga kita tidak terkena, kalaupun sudah sebaiknya segera menghindari hal-hal yang bisa membuat penyakit ini lebih parah lagi begitu.

saudara lagi mah harusnya teh di etaannya. Di obat merahan namun dititik-titikan ke iklan ya teh.

Yang tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana dan mengacurkan selamat siang khususnya untuk para pendengar Radio Sukapura ya, yang masih selalu setia ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, begitu kesehatan lahir batin ya. Usahanya tetap diberikan kelancaran ya. Badannya sehat begitu, duitnya juga banyak. Nah, duit teh riweuh tuh boga duit nawar ge. Riweuh buen riweuh. Siang deh, sarehat semuanya ya. Makan nu amis tadi ya nu agaknya nanti korowari. Yang masih melanjutkan pekerjaannya siang ini, selamat melanjutkan pekerjaan Anda. Semoga lekas selesai dengan hasil yang memuaskan ya. Yang akhirnya ya balik lagi

pertama dari Riza Umami Wargi dengan Antara Teman dan Kasih ya. Kalau boleh milih, dia mendingan milih antaranya saja. Saya pilih antara biar aman kali itu kadi gitu tanya. Yang sudah nge-WS, terima kasih, hatur nuhun, semoga kuotanya nambah. Begitu, dari mana? Dari mana aja, begitu. Karena matematika Allah itu gak bisa ditebak ya. Jadi doa, Dewi doain begitu aja. Begitu.

Masih, apa kabarnya? Masih pain-pain kan? Iya, aku pain-pain. Tentu saja aku pain-pain. Apakah engkau pain-pain juga begini? Dinginkah di sana? Di sini mah ada kagak pati, cuma agak halabhab saja. Berasku panas ya tepakuin, jadi ngomongnya ngaco. Iya, pakuin nyokot telap tawa anuk letik cayan tuy pokoknya ngena sirap. Pokoknya ngena sirap pakuin mentahare eng. Selamat siang ya buat Pak Queen sing cager doakan ya. Dan mengaturkan selamat siang buat Kang Ontohod gitu. Tadi teh tidak pamit pulang karena rusuh pas baru muka toko Dewi sana bunda. Dewi dengan duitan langsung pulang tidak pamit pun dan ya Kangnya. Lejeng siang Kang Ontohod di Pasar Simpang, tak begitu.

Ada Marsa di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sukapura MM. Request lagunya Rita Sugiharto oleh-oleh. Salam untuk teteh penyiar. Waalaikumsalam. Sehat selalu sama teman-teman saya yang ada di Tasik, terutama yang ada di Cicurug. Hatur nuhun. Sami-sami. Orang Cicurug nih dapat salamnya dari teteh Marsa di Bogor ya. Hari saya ada sudah assalamualaikum begitu, waalaikumsalam ya. Lagunya ditunggu aja, nanti sudah disiapin begitu, hanya tinggal didengarkan saja. Terima kasih sudah streamingan Marsa di Bogor. Ada Firdaus, waalaikumsalam bun hadir ujung santan bun, pamugi singa dina kesehatan lahir batin, amin. Rausen jigena pamiditinyu es dawegan bun bade direncangan ku Sapira ini mak judul nama bebas salah naon hanopis bun hanopis tu begitu. Iya siap, lagunya udah diputerin, udah disiapin begitu spesial buat Akang Firdaus ya. Panas kieu atunya Kang dibere eta naon ngaranna teh dawegan nya tuluy di etaan di siropan, wah pokona mah geleser nana geleser teh nya eta dawegan dieut nya nganggo es ngageleser. Lijeng siang Kang Firdaus ya.

Kang Andre Dewa di Kiara Condong, waalaikumsalam. Sore ibu, ya soal panas bayang yang biasa masuk hujan atau saradang kema bun. Biasanya masuk hujan atau saradang kema bun. Laguan bun ani karera cintaku takkan berubah. Dikitun ngau kasana pendengar suka pura ngau kai bun sehat-sehat atur nuhun sami-sami akan. Sehat-sehat juga buat akang ya Andre Dewa di sana, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, begitu nanti pulang bawa duit karung-karung gitu nye. Karung naon, karung goni. Halo bae. Mama MM siang sedang pakai kok hadir. Salam buat semuanya yang lagi mendengarkan lagu iming-iming spesial buat WhatsApp Ad sama Ceiah hatur nuhun nuju cokel bun yap cenah. Cokel mah ne teh kada ulah sacokel-cokel. Mama MM, nyokelna Mama MM, Kene ulah secokel-cokelnya nyek buat Mama MM. Terima kasih Sodong Pakekok sudah hadir siang hari ini. Wilujeng siang.

Teh Nining di Kujang, Wilujeng siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang ubun, siang-siang yang cukup untuk membakar kulit teh. Sugan teh dudurukan, efek teh membakar kulit. Bikin kulit tambah hitam bun teh. Sawo matang cenderung buruk, bau lagi Teh Nining. Sehat selalu, panjang umur, banyak duit, berkah, bun, amin. Salam buat semua wargi setia, lagu noncong, gonrong, dan warag, channel. Dengan oncong, gonrongnya siap nanti, eh. Ada Sepurip, assalamualaikum, waalaikumsalam, siap nyimak, bun, siap, Kang Asep, eh. Ada Putra RR, assalamualaikum, waalaikumsalam, bunda awali dengan seri helabun lah. Masih di Jakarta, eh. Ternyata yang lagi streamingan banyak nih teman-teman kita, Papa Queen, Andre Dewo, begitu, eh. Putra RR, ada Marsa, begitu, eh. Panas po bun, kuma di Karang, wuh, eh. Pokoknya banyak. Alasku panas kan. Padahal acan seti ketika acan panas air ateng ya. Sehat-sehat buat akang di sana di perantauan begitu ya. Di Jakarta semoga usahanya lancar begitu. Ntar kalau pulang-pulang bawa duit banyak ya. Pasti ujung-ujung nama bawa duit kemarin rek lebaran. Februari tegas puasa di wae. Kumpul-kumpul dari sekarang biar bisa berlebaran di kampung begitu ya. Anda ingin melihat umat muslim banyak ya, pas lihatlah di hari lebaran . Kalau ingin melihat umat yang apa namanya itu lupa lagi Dewi, lihatlah saat di masjid sholat subuh katanya. Mukmin ya, umat mukmin. Putar Wilujeng siang, Yupi Wilujeng Wayaki bun, ayah Yupi makin panas bun ember, kumah Ciwulan . Ciwulan saat berlari pedah di lemur batur manekat seraraatnya, ya Allah ya Rabbana kumah di Batam hujan mah. Dewi tadi lihat di TikTok tanggal 28 kemarin hari Senin sampai banjir motor gimana kata, wah kalau di kakeem motor-motor aja sampai kakeem begitu di Batam Moga eno masihan kota haratis kabi amin wek-wek. Nah, mau jadi itu amin wa di wek-wekan. Daula di wek-wekan itu menitu yakin ya. Ujang Goni sore ubun sore salam kasana wargi Sukapura utamina kakak ubun nyalira kawin air bunga bunda Rita nuhun bun sami-sami ek jogetnya an bun ek memeriahkan kacageran huntu dicabut akhirnya atau di kumaha ya, biasanya kalau gak dicabut sakit lagi apalagi yang bolong, wah guys kacau. Dewi ke SMP, TSD, kebukin itu nyeri huntu. Dicabutan hanya kau, ayah nanti. Masanya yang geraham di sini udah habis semuanya, begitu. Kebukin dengan hayo nyebutan huntu. Neras Damang, Ujang Goni, Amar, sore Bunda Cantik, sore Amar Ganteng, Tawis Manco, lagunya Zaman Uang, Abimesti, Ari Susana, Turnohon, Sami-Sami.
nunggu giliran kakak rajol amar tebatur kesita tadi ya. Nuju nyokaya kalapa bun sanes nyokaya nusanesan. Anofis laguna katam bipisan. Oh lagi ngoprah ya. Wah berapa sekarang harga kelapa ya? Pada hoe di pasar ada yang 18 sekilo kelapa parut deh, anu 2 tilu, anu 2 opat nih. Cikalong mah teu kudu meuli kelapa teh tinggal ngajulnya. Ngajul kumaha bun nya diajul mun arek ngalode gitu kelapa ngajul kelapa. Ngabobarikeun nya. Pirdaw satu nol laguna katambikan kabingahan bun sami-sami akan. Atur nuhun bunda laguna alhamdulillah danye hujan eh. Tadi panas si cebor hujan kok nyipkan otak nete nye deh eh. Tadi anda mengatakan bahwa di Bandung panas begitu ya. Eh ngayin pokoknya di tadagus hujan. Eh di urang gitu di karang kemana hujana iya ya Allah ya robana. Mani sarariun kiyonya. Sarariun pun sarariun eh. Hujana eueuh panas menterang eh. Teu aya mencuk urang manaon teh nya ngaranna teh angkeb-angkeb gitunya kan gak ada di kita mah eh. Jadi bawahnya tuh dari pagi tuh gus caang.

0: Alhamdulillah di Bandung hujan ya. Di kita mah belum. Duh, hayang cai hujan. Namanya kudu ngadon ke Bandung ya. Ya, karena otak nagawannya. Cuman biasanya kalau sudah panas-panasan tuluh hujan nanti sok riut sirah, Kang. Jangan keluar, Kang. Mici-ucu di Kujang, assalamualaikum bundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mici-ucuku. Damang mi, sehat selalu ya. Ada mama Cika, ya bunda, sehat. Alhamdulillah, gadis manis Kalimantan, laguna bun lah ya. Buat bubun sehat terus, terima kasih. Kembali mama cikaiku ya, terima kasih bubunku cene. Misi uci laguan satukan hati kami, lagu lawas bundaku spesial bapak komandanku saja, banget banget buat bundaku sayangku yang masih kena ngetik ya tanya. Alhamdulillah sehat cene ya bundaku solehku, sehat selalu, amin mi ya. Panjang yuswa berkah usia gitu, sehat terakhir batin ya Mici uci. Bapak kia apa pak kuin tak selami tengah mau bau aspal kehujanannya bunnya bubu. Kemarin waktu hari apa ya, 2 minggu pas sebulan yang lalu gerimis hujan tuh. Misengit tanah deh. Sengitnya pun sengit tanah keringannya. Anu tanah keselilah teka hujanan. Rarekah kehujanan nih, diangsi keluatan nih, harum begitu ya. Sudah lama tidak ngangsi yang begitu lagi. Karena ayo panas kemarau begitu ya. Aku sendiri dalam keringinan tanpa. Tadi cek Pak Ajengan cana baheula mah cana genep bulan, 7 bulan cananya itu teh kemarau teh masih keneh kuat. Ayeuna mah kara 4 bulan geus ripu, 4 bulan 5 juta 5 bulan teh nya sudah tidak kuat tatangkalan teh kalah gararing nyaan bener-bener beda ayeuna mah. Jamana geus beda eta nya, jaman uangnya eta amar. Masih kena bisa melakpare cenah baheula mah 4 bulan teh nya. 4 bulan kemarau teh ayeuna geus eueuh teu da saluran cairna teh tetanggalanana yeuh ditarebangan. Jadi we cai teh teu daek keun nyalangkrung nyaringkah ka mana. Karasa ayeuna mah nya 4 bulan teu hujan teh nya kering kerontang. Ayo sholat, ayo dikontenkan minta hujan. Lain bong bapak kuin ngadon ngaronten itu teh. Oke, ada nasar pukul 14.50. Jadi Dewi akan cut dulu. Untuk Anda yang WA-nya belum kebaca, nanti akan Dewi baca ya. Kita akan sampaikan dulu azan asar saat sekarang. Jadi selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman. Karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri."

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan karena namimah, pergunjingan, dan dusta. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang mukmin dipergunjingkan dan ia tidak membelanya, maka ia sudah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan

0: Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Sebenarnya lagu ini adalah Satukan Hati Kami dari Pepi Mercury. Tapi setelah Dewi dengar-dengar, kemana ewah kata-kataan. Jadi apa boleh buat, ya begitulah kira-kira. Ah, gak enak ada sairnya, mah ganti aja ya. Uciu, lagunya tidak ada sairnya, mohonkan maaf ya.

Semoga sudah melaksanakan ibadah sholat asar wargi, sudah pukul 15.34 sekarang ya. Lagu ini dari Judika dengan Cinta Satukan Kita, mengganti lagunya dari Mih Ciho Ciho Daya Sairan. Jadi rekoma punya musik kungkul Mih Beli pada digentos gentos soalnya. Ya bundaku tadi Mih Ciho juga mancok ngebandungan Pak Ustadz setiap subuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga menjadi pengingat kita ya. Semoga menjadi tambah-tambah ilmu keislaman kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mih, lemu ka mana pasti uih, uih ka mana? Uih maut. Jadi kita bebekalan di dunia katanya dengan meninggalkan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan tentunya memperbanyak ibadah. Begitu ya Mih ya. Selamat sore Mih Ciho-Ciho. Hapunten laguna tiasa kaputer karena tidak ada sairan. Kamu mau diganti, ganti aja. Kan sawah lagu kasidah ge, sawah ditanami gedung MBG, hutan ditebang jadi KDMP, langit suram, udara panas. Lagu sahaci ngeta. Lagu nasi dari ya, gitu kan lagu nanti buen ya ember begitu ya. Emang gitu gitu Pak Queen ya nama ya. Dunia teh geus panas ya. Akibat pemanasan global. Panas tina AC, diurang adem keluar panas gitu karena disedot ya. Di udara di kota-kota panas begitu karena dindingnya sudah diganti dengan kaca-kaca. Kacanya yang ke dalam jadi adem, keluar jadi panas gitu. Jadi we Antartika teh meleleh. Pak Queen masih setia. Nuhun kawinah katampi pun janggoni sami-sami. Amar nuhun laguna bunda sami-sami Mang Amar. Ada Pak A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bu. Saya aman bun. Aman. Alhamdulillah masih kan yang bisa mandi. Sok sana jangan ngalah-ngalah. Sok siun Bu. Sawur Pak Ustadz tadi ge. Sok siun kawas sayang tiwan. Nu nyeredna tilusiki ari ngadurukna didurukna sasayang. Sasayang kabeh cenah. Nuhun Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nanyain dosa natiluan kebagian KB dorakana gitu. Dorakana azabna gitu nyepaal. Kan gitu kasayang tiluan kawasayang tiluan nunyared natilu siki nori dorukna sesayang KB. Perumpamaan Pak sore Pak guys ngopi can ngopi itu Umi Bulet, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Acan kacayola, hek asaranela. Masya Allah. Batur guys tadi jam 3 kurang asar tanya nama Umi. Laleda ya. Puter RR kumuna ngawih nama Umi ngasih salah. Sen salah terakhir R-nya. Kang ada aku Billy Jang Sonten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Dewi yang manis yang imut. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Bu Dewi tolong lagunya jangan ada dusta di antara kita. Lagu ini dikirim buat rekan sahabat warga Simpang Karangnungal. Lagunya juga khusus untuk istriku Dewi di rumah yang solehah. Dewi Sukapura mah kurang soleh. Gitu akange. Ceksa penyiar yang satu ini kurang soleh.
Sang kirang muni salehah sani so salehah. Muni salehah amat begitu ya. Sore Kang Ade Akub, buat warga Karang Bantar Kalong jangan lupa ya Simpang Festival, hadiri dan saksikan. Putar lagunya cepat Bu Dewi, hatur nuhun. Ngawe aneh kayak ke Karabi, wassalam Kang Ade Akub, jumpa jumpalik teh. Cek ada Simpang yang akan datang, doanya ti Bu Dewi dan doa dari semuanya . Sakade Simpang yang akan datang, doana ti Ibu Dewi dan doa dari semuanya. Maksudnya pemilihan kepala desa, begitu Akang jadi kepala desa. Wah, ulahlah mending jadi rakyat biasa Kang ya. Lagunya nanti ya Pak Queen masih Bun, laguan ku Sonia Luruh Cintaku teu naonnya Bun, siap kasep diantos. Ya oke teu naonnya Bu, siap kasep diantos. Oke, saya sok rada bingung macana itu dah. Nulis sorangan ya dibaca ku saya, pajarkan saya nyebut kasep. Mang Asep urip amar gara kacilang lah nyuci beri ngojai. Mang Amar cek Mang Asep gara kacilang lah. Nyusuh beri ngojai. Jika na resepnya mon botram di sisi cilangla kerja kerana onte ngarana teh tersaat kia kemarin bisa ucang angerina batu rada tengah. Besar ada hayang. Mati-mati maite. Sore buat semuanya, lagunya diputer dulu dengan Jangan Ada Dusta di Antara.

Mas 50, saya sekarang yang baru gabung selamat sore. Dari detik travel, Dewi ikuti formasi ini. Turis-turis Cina kali ini memiliki kegemaran baru soal liburan. Mereka membeli pakaian murah khusus untuk dipakai sekali pakai saat traveling. Bahkan sebagian wisatawan langsung membuang atau menjualnya setelah pulang. Tren yang dikenal dengan dikenal sebagai disposable clothing itu mulai populer di kalangan pengguna internet Cina sejak musim panas 2026. Tagar terkait fenomena tersebut bahkan telah mengumpulkan 6,8 juta tayangan dan 135 ribu disukai di salah satu platform media sosial. Bagi sebagian wisatawan, pakaian seperti itu dianggap praktis sekaligus hemat. Seorang perempuan mengaku membeli 5 set pakaian untuk perjalanan selama 7 hari dengan total 200 yuan atau sekitar 530 ribu. Sejak awal, ia memang tidak berniat menyimpan pakaian tersebut setelah liburan selesai. Pakaian yang masuk kategori disposable clothing biasanya dibuat dengan desain yang menarik perhatian di kamera. Ada rok panjang berwarna mencolok, jubah, jaket untuk aktivitas luar ruangan, hingga pakaian tradisional yang disesuaikan dengan tujuan perjalanan.

Sebagian pembeli membuang pakaian tersebut setelah kembali dari perjalanan. Ada pula yang menjualnya melalui platform e-commerce barang bekas. Tren ini mendapat sambutan dari wisatawan yang menganggapnya sebagai cara murah untuk mendapatkan penampilan berbeda di setiap destinasi. Namun tidak sedikit yang mengkritik karena dianggap memperbesar persoalan sampah dan menimbulkan potensi masalah kesehatan. Begitu ya. Menurut program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, warga dunia telah menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun. Produksi tekstil meningkat 2 kali lipat antara 2 begitu. Ya. Nah, pakaian yang kita miliki nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Dari mana kau ambil, kemana kau pakai, ya. Dan ingat, hati-hati, pakaian bertumpuk tidak pernah dipakai akan dikenakan pertanggungjawabannya.

Jadi sebenarnya masih kena panjang kitanya mengenai uraian dari Ustadz Yusuf Maul, Ustadz Maulana. Jadi intinya itu aja begitu. Nah, Nanda mau kalau mari. Kalau dia begini, beli dua keluar dua, beli dua keluar dua, gitu. Terasa tahun sekali, juga. Ada ngabong. Jadi memang harusnya begitu, dan pakaian yang dikenakan oleh kita adalah sesuai dengan syariat kita, begitu Islam. Makumatunya ditiung, pakaian ngetat gitunya. Sana gitu, siung kering. Ah, tidak juga ketangnya. Oke, itu dari dua informasi dari Detik ya, yang Dewi infokan untuk Anda mengenai tren baru di Cina. Dan sementara Dewi tadi menginfokan mengenai Ustadz Maulana yang mengatakan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan pakaian itu di akhirat dengan begitu banyak pakaian di lemari yang menumpuk dan tidak terpakai. Aks ya.

kamar, duh resep ningali nu ngaduk ibu-ibu Pak Asep gerak kalembur cenah eh. Ya. Nu ngadukna namar eh. Emang di mana Asep urip ini eh. Teneni nganupis oncom gondrongna raos gerabun botram kacing lalat kacilang late abdi gemingon kamari baturna nu nyairna abdi ngiring nuangna raos belum balanok bolanok sareng hurang dadakan ayu bu cenah kreatifnya teh nining dia minggu ini sibuk pun adi ada nikahan ya teh pun adi mau nikahan terus temen Dewi yang sesama radio juga ngundang kita begitu. Jadi pokoknya nama minggu ieu ah lo babur ber berber amplop kosong. Jadi sepertinya harus ditangguhkan sebelum hujannya teh nening eh nantilah insyaallah ya. Pak alhamdulillah bu loba ilmu di Sukapura kami bisa ngered hayam ka imah panti ibu trik mendong digugut siapa waruk tedoraka nyewun daster diurang macan lada mah terus dipake kami kungsi ngomean daster nunggu sabara kali diomean. Iga Dewi kan daster yang satu itu bolong ceritanya kelek nanti. Terus dina pinggang nanti nges molongo di sarua dawar yang ngecos pake oi. Nih, pakaian baju sendi sab sok pun bagi kendi sendi sab. Ayana makan gerham ya gak mungkin cukup atau ya. Kali ah ya, mengamar ngeduk harumis lu. Oh harumis, juga nanti ngeduk eta, ngeduk naon teh semen ngangkut. Sia, abi macuk tiup peliman ge kang ngeduki ka ayeuna bun basa meser tahun 2018 juga ka ayeuna masih kaanggo keneh. Lebar bun uang teh kanggo meser acuk mah tapi kanggo meser seblak sareng baso mah tara lebar naon nya cenah. Wanita mah kebutuhan yang sangat ini kebutuhan yang apa yang kebutuhan yang memang naon suka begitu ya yeah. Karena memang hayang baso gitu jeung hayang seblak. Ya jangan banyak-banyak nyimpen baju ya. Daster Dewi berapa ya? Kelekna sowe itu datang tuh tuna nalomari pas ya. Semoga masih jahit nagek dibenerkan ge ah eh. Teh neneng di kujang tak gitu pun sebelum hujan mohon kerana masa tak ajan hujan teh neneng gak ingus hujan nak bawa pali di. Anopis lagunya bun ya sami-sami atau udah di Cina mah bun baju 100 PCS seker jualan ukur 1 juta kurang 2 kuma ya tang hitung harga bahan jeung ngejahit na eh. Tadi kan sudah diinfoin bahwa baju-baju merah itu mengandung bahan plastik begitu ya. Jadi murah karena Cina mah wah segala maju ya namanya. Jadi ayah nama gurun gersang gak menekat jadi hejo eh diarulik yang otak nate jalan. Diurang ngomongnya gitu kedinginan eh.

Jadi memang bahan-bahan murah itu dengan pakaian murah harga 35 itu memang begitu, Bapak Hakuin. Jadi matak Cina teh loba ngekspor ke Indonesia gitu. Karena memang Indonesia mah kebutuhan nalin baju mahal, tapi baju anu memang naonnya keren gitu nya, tapi saliwat. Mama gina masara ibu, duh magina me uga gusti si cantik ya kakarahudang, masya Allah. Enggak gara sholat, sholat asar, bisa sholat asar.

0: Makan apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

1622 wargi saat sekarang, selamat sore yang masih tetap setia bersama kita sore hari ini. Sudah pada mandi? Belum? Oh belum. Mandi atau bau? Pilih yang lelesan kakak Ibu Rina sama Ibu Pipi. Begitu teteh apa Ibu ya? Pada ringung itu duka geus nikah, duka acana ya tamu. Tamu agung yang lagi KKN. Waduh, terima kasih sudah mampir ya. Jadi inilah wujud Radio Sukapura, doain maju ya. Ngobrol-ngobrol kaditu kadie. Aduh. Tapi enggak apa-apalah ya, buat cari pengalaman. Cari apa namanya eh? Cari pengetahuan mengenai peradioan begitu. Tapi tidak dibajar beaskan semuanya isin. Selamat sore calik-calik kayaknya. Sekedap pada mau salah WA. Teh Irma, kenapa ngemis kok? Nggak bisa dibuka ini, nggak bisa nelfon. Pengen disenggol doang kayaknya teh ya. Teh Irma Wilujeng Sonten hatur nuhun. Mang Amarnya leres Ustadz Maulana ka Umi Pipik Cenabun. Balas seolangan. Apa kuin bahan murah nu nggak gawena juga robot mah diburuhan jene. Nu nggak gawena robot mah diburuhan emang eh. Bahan murah nu nggak gawena robot mah diburuhan. Jadi banyak nganggur atau kebanyakannya orang Cina teh. Parinah ka urang gitu. Pak Sarwa di Degebun, ibu-ibu nyese kawalungan bari ngaliwat happy wae teh dibawa rungsingan. Uing teh miluan paur, loba duyung deker ngarojay. Duyung make sarung. Kajen ngalacai uing ngajena. Kade ulah noong pamali si turuisan nye. Aya bun kopi jeung goreng cau sasakamari. Noan nye susuna eueus cenah. Kala gampang ditanggeuy. Kang Jajan Nur Jaman selamat sore, request lagunya Terendap Larakuna belum dicari, nanti sebentar lagi dicari ya. Magin sudah mandi begitu, mohon Bu salat malam dulilah atau sudah mandi najum mendengarkan ibun katanya eh. Wah sudah harum, atau jam berapa berangkat nanti ke sana bagian Agog MBG. Sore Magina eh. Ujang goni tas ibak atubun bari anger we tas ibak celana lepis golep nyerepet maki menyak sengit dit gede we dina kores. Rekamana itu. Kek deh yo enak kores sih keluar no kalau maka duit eh. Jiba kopi waalaikumsalam selamat sore. Epi Tamara lagu tetap ku sayang spesial Bu Dewi terima kasih sami-sami. Makin biasa cenah bagian tengah malam ih sarareun. Hati-hati Mama Gina eh.

Jangan lupa wargi ya, salep guci pusaka untuk Anda yang punya penyakit kulit ya. Jadi kayak eksim, gatal-gatal dan juga penyakit kulit lainnya. Bisa diolesi dengan salep guci pusaka. Untuk wajahnya yang pengen cerah, jangan lupa memakai sabun kaya juga ya. Sementara untuk para bapak-bapak yang sudah menikah begitu ya, jangan lupa untuk mengkonsumsi kopi sultan. Menawan won me jumpalik jungkol jumpalik. Sugana tage eh. Sugan jannya wan wan ah saya mah awewe teh kudu eh. Oke, selamat sore, lagunya sudah Dewi siapin, yang sudah request ditunggu aja ya.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Waktu tersisa hanya tinggal 16 menit lagi. Duka tilu lagu, dua duka dua lagu, duka opat lagu. Yang jelas semua permintaan Anda lagunya sudah Dewi hadirkan ya. Magena energi ngopi pun mantap ya. Wah, Magena mau ngopi wae. Kadang bisa mau tiasa obok eh. Pengen namun ngopi wae masuk ese obo Mama Gina eh. Spesial lagunya buat Mama Gina. Sekaligus Dewi pamit deh eh. Jadi ada 3 lagu berturut-turut yang Dewi hadirkan untuk Anda sore hari ini. Salah lagu teh kala. Iya ketang. Besok pagi semoga masih bisa dipertemukan wargi ya, sehat panjang umur berkah begitu usia maksudnya. Kita akan bersama kembali, sementara Depa pamit dulu, sampai jumpa dan assalamualaikum.

desa di Cianjur tuntut Kades mundur. Kebakaran lahan area Rumah Sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal

0: setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
1: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
2: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya, rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
1: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
0: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
3: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan dana kematian untuk warga. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
4: Dugaan anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan oleh oknum kepala desa itu 12 juta.
3: Menanggapi tuntutan warga, Camat Sindang Barang Meidi Prasetyadi menjelaskan, Kepala Desa Muara Cikadu telah menandatangani surat pengunduran dirinya dari Kepala Desa. Selain soal dana kematian warga, dalam aksinya, warga juga memprotes sejumlah persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
0: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
5: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Baka Polresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
6: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operandi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
5: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
7: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat Penanganan Jantung, Cath Lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
8: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
7: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
0: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
9: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprot air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
10: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
9: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
13: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
11: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
14: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
15: itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke puskesmas pada suka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung, artinya bertahun-tahun ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Genah, merenah, nyerenah. Sukabura
17: FM. Keur naon ceuk?
18: Iya, keur Facebookan deh.
17: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
18: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
17: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
18: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
17: Naon ceuk?
18: Cermat Sel.
11: Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. Satu, makan setelah kenyang. Dua, memasang pelita di saat terang bulan. Tiga, bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang keempat, berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

0: asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqah wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari bil-zadi wal-nafaqah wa qadima awjabta alayhim minal hajj wal-umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

identiknya dengan laki-laki. Tapi nggak semuanya begitu. Perempuan pun juga banyak bagaikan ular berbisa. Bahkan lebih berbahaya daripada laki. Soalnya kalau perempuan mudah untuk merayu laki-laki karena punya sesuatu, punya barang antik. Jadi laki-laki banyak yang tergiur, mudah tertipu. Maka dari itu ular berbisa bukan hanya ada di laki-laki saja. Laki-laki banyak jadi ular berbisa. Perempuan pun juga ada yang lebih berbahaya. Nah, banyak yang tertipu oleh wanita. Tapi itu wanita juga bukan wanita baik. Berarti ya cuma kalau di itu mah, kalau dibilang oknum lah muridnya gitu. Banyak laki-laki yang tertipu dengan wanita. Wanita apalagi hati-hati dengan laki-laki bagaikan ular berbisa. Berbahaya. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi sama saya di acara Wirjawangi di edisi hari Senin sekarang sih, Selasa. Nggak tahu lah, nggak hitung-hitungan hari saya. Nggak tahu malam Rebo atau malam Selasa sekarang. Lupa lagi. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara biasa yang Anda simak, yang Anda dengar di setiap saya tugas simpuring, tugas ini simpuring ngoceh di studio, di radio, selalu mengisi cepil para wargi. Kaula muda, kaula tua, tua dan muda, mudah-mudahan saja bisa masuk ya acara yang dikawal sama saya. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8, saya sampai lupa, dibiarkan saja itu komputer berjalan terus dengan sendirinya, dilihat sudah jam 8. Tidak apa-apalah ya, korupsi waktu sedikit. Biasanya saya 8 saya sudah cuap-cuap gini. Kau kesadaran ayonya, kau mendangu, anu ayah di Palik Kidul, Palik Kaler, Palik Kulon, kumelah pokoknya, anu mereka cinta ke Radio Sukapura, anu sok saratia, duit ke sareng sena, tabu 10, mangga parandungan gini. Anu pada yang ngintun WA, pindah melon cemburing, mangga sok intunkan WA ananya. Insya Allah kesimpuring orang aus kan WA-WA di pala warginya. Lagu nah yang diputar, diputar ayamnya. Mau itu diputar, pasti pokoknya diputar.

keluarga Mancuk, Selena, Telia, Haturan Uli Jawangi, anu jo kalarempel, enying persiapannya, persiapan kalau jajab calon panganten, pamegat menuju ke tempat resepsi. Insya Allah, mudah-mudahan sungguhring terkasihangan, hoyong iring, hoyong jajab, jajakannya. Anu pada yang mengakhiri masa lanjangnya. Oke, makasepnya, pemerintah rumah tangga, resotkan gitu nya, amang-amangan cara rencangan. Kada haya batasan, haya waktu saatna ngekepan bojo gitu nya. Berhentilah, bobo di rumah rencangan, bobo di pos ronda, begadang. Begitu dah kumar-kumar kita segaduh. Istri mah gaduh tanggung walar, gaduh kewajiban memenuhi kewajibannya, lahir batinnya penuhi lahir batinnya. Kita sok simpuri mungkin sangat doakan masih terbiasa. Aduh akan deh pamuginya kasep putra Mama Lia, Mama Lia putra Nante Lia sing rumah tangga anak sing sukses, rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah, tur bangsa sunah makhluk kacai jadi salawi, kadaras jadi salawak. Itu sebenarnya sabobot sapi hanean juga nana hatur nama gitu nya. Ayo weh sepuh sapi itu sih sabobot sapi hanean bodo repok sing repok nya upami cekcok rep istrina pok pamegetna rep pamegat pok istrina gitu lah. Istri ini juga nyarios saloknya ngawawaw jadi akhirnya malah ya akhirnya sok durder pas ya jadi kudu repok gitu lah. Rep hiji, pok hiji, jadi Bandungan heula sariosanana. Pamegat anu kedah jantan imam, jantan imamnya, jantan masihan pemasukan, pengarahan kanu jantan bojo. Kumargi rumah tangga teh da naon gitu namanya teh, nanti acan naon, sobat adanya, teh acan terang sipat lebetna anu salaresna antawi saroge sarang bojo. Itu paginten jantan kedah naon atuh disebutannya kemah insyaallah padanya adat masing-masing teh terang terselami rumah tangganya. Rumah tangga teh enteng bangga karawas kusimpurinya kuno sanes gitu disebut entengna teh sakedik anu rumah tangga teh puluhan tahun masih eksis we gitu nya teu papisah kecuali Allah nu misahkeunana ajal. Kayaknya ayah nu dianggap susah berumah tangga teh karena sabulan dua bulan kesenggesan sehingga nama teka harti capek macam gitu. Tambah kembali lagi ke diri pribadi orang. Itu penting jangan disimpulinnya. Tanggung panganten mangga enjing sok sing sukses sing lancar segala-gala nanya. Karena masa aku mau lebih keharap ku nujan sepuhna mungkin sing tindakanan sing terlaksana. Oke, tamu-tamu sekarang setengah uleman jadinya ini ngabri ngalut ke bandalut namun margina kumargi teh liamannya sekarang sekarang kene dipika sepuh keluarganya jangan tempat lupatan sok tolong menolong anu teh damang jajab kemana kemana ya Allah bisa anu teh anggota nah disebut adanya PKK adanya dan aktif di pemerintahan di PKK kita kemargi pemilih ayah pembagian-pembagian makanan bergizi teh ditampung aja di teh lia aja di dinya nya sok kempal wae rabu di mana-mana nyanakan tuangan MBG kita itu pentingnya insyaallah ini ngabing ngiring lah mak mancuk kadang mancuknya kedah dia ngoyo kamu berukat kabaya kadah nganggo gelung mah siga cici cangkur dileung di gelung ge nyinen geura mah malikat mate gaya deui geuris deui pokona mah dijamin lah kitunya engka sama minun mancuk mah ieu mah minun mah cucum teh kadah ngaranggo sinyang ngaranggo kabaya kana mah ngarah mantep teh lia geus pasti nganggo gelungnya. Gelung anu coploknya meninggal kucing teh paeh gitu teh. Sinen baheula gelung anu bulan sajak nyiru urang nyaman baheula. Ningali sinen di wayang. Sinen teh hebat. Gelungna teh bararadag.

pecah 1000 dari Elvi Sukaisi. Salamnya biasa buat Gugun yang ada di Cibesi. Beli jauhin Gugun, pecah 1000 Laguna siap.

sekali. Pilih Jawangi memancika ya. Malam Kang Apin mau juga lagu nama Oncom Jabring ya, ya. Buat Kang Mah sehat terus. Makasih Kang Apin yo.

Kali ada Teh Ucu Jaiter, Will Jongnya Teh Ucu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam, maafin malam juga. Ingin, ayo, ingin berung lagu dukung aja dah. Aha, oh bagus sip lah. Lagu manggiring nimrung kayaknya, lagu mah dukung saja. Sintun salam nama biasa kalau Teh Lia. Datar kata kabar yang ngiring mah lenying. Nah, kang ayo, Teh Ucu Jaiter beli badai yang ngiring. Hayu orang sarang abigi badai yang ngiring. Kang Oka Wauha anu Sami Satya gitunya, kau Amar nu ganteng dia, pokoknya kau kasadayana lah utamina biasa kau ngapin deh, moga sehat selalu, amin. Atur nuhun mangga. Teh Ucu Jaiter mantep, karunya ngapin jana, ngadukung ya lagu nama siap lah, Teh Lia jauhnya Teh Lia, Teh Lia, Teh Ucu Jaiter. Andri Sadewo di Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api nunggu ini biasa. Oyong lagu judul nate juragan pemisah. Jurang pemisah, juragan, jurang pemisah. Dikirim kang Abah Ador, Maminun, kang Usup Batok, Ayan Kacang, oke sami kang Oka Abah Eman, sarang Mak Cucumna, Openg Putra Bungsu, Andi Nuye, kang Oka Amar, Ras kang Teh Lia. Moga sing aya di nakalancaran acarana gitu nya. Amin. Dinten anjing mohon. Amin. Ka urang simpang Borojol. Sanes pedah tadi balad istri nyambungan ka palih simpang oh gitu nya. Mohon. Geus jauhnya ka Andi Sadewo. Sareng bojone nya anu aya di Bandung ai. Bojone mah di simpang. Di pasir 70 kali dinyanyi dijauhin Ri ya. Pecah 1000 mangga nyakeun.

0: tidak kembali ke laptop.
1: Suka memangsa diriku tergigit cinta.
0: Kembali ada Cesuti, Cesuti diramai beli jawangi Cesuti. Assalamualaikum, waalaikumsalam beli jawangi Kak Api Nungedi. Biasa ukan laguna terbayang-bayang di Kintun Kang Oka Abah Abokatirnya sarang ce isna Kang Hali moge sami Kak Cokokom Dian Katir Neng Leni ce Atika buat Meli Jahit Meli Jahiter Kang Ye Kang O Kang Agus ce Lom Ustad Emet sami berjongi oke Kang O Kang Agus Teh Mining di Kujang berjongi Maminun Macucum Pak Eman Mancuk Teh Lia Kang Abah Ador Kang Atang Mi Ayam Paninengan Kang Otang oke sami Kang Oka Openg Budak Hideung Kumlah Kang Oka Sadayana Utami Nama Biasa Kang Oka Agodek Caolang Kang Eka Apin Hatur Nuhun Mugia dilancarkeun sagala-galana amin.

ada Teh Nining di Kujang. Pilih jawangnya Teh Nining di Kujang. Sur Pak Idar udah pekenal jangka Teh Niningnya. Pak Idar teh anu ada Malvila di Cikijing, di Cibodas. Anu ada Malvila Cibodas teh Pak Idar katanya. Itu pilih jawangnya sama Teh Nining. Assalamualaikum, selamat malam Kak Afim dan juga semoga sehat selalu, panjang umur, amin dan barokah. Salam buat semuanya aja wargi setia, buat Cesuti bareng Abebebna Ujongi, selamat malam, selamat beristirahat aja. Lagunya Purnama dikirim buat semua wargi setia, buat Kang Afim dari Makasih.

Purnama susahnya sanesti ada Purnama di anu mau ya sanesti itu oh di lesti wanya lah Purnama nya mau di lesti ujung ya kembali ke laptop ada Kodel. Selamat malam Del, ngaliwat ngaliwat ah Kodel selamat malam yang ada di Sawalan Gintung Pekan Gintung ya teh. Assalamualaikum Kang Apin, Wilujeng Wengi, Hoyong Laguna, Romantika dari Mang Haji Roma Irama siap Del, Del tak Kodel Kodel Romantika.

Alvin, selamat malam. Request lagu Fata Morgana, salam kenal buat semuanya aja Ben Sukapura. Makasih. Siapa kau? Malam juga ya yang punya nomor 922. Fata Morgana, lagu Nakal Alvin. Oh, siap lah.

0: matur malehen ngabangenye teboga SK. Bisa urang nganyuk pembeledugan teboga naon-naon teboga gaji anu tetap gede. Hancur beak ajeng sawah beak ajeng kebon segala rupa imah ge digadekeun cenah. Intinya Acong Gondrong hiji lagu keur ngeter sabetulna mah Acong Gondrong geus dibawa lagi aya judul Acong Gondrong. Cuman aya nama diperbaharui ku para penyanyi anyar. Musik oge di modif deui seperti kieu nya. Nah gitu. Tong mangga jangakeun kana resepana sambal oncom, oncom gondrong. Di dieu mah teh aya di urang oncom teh aya mah aya ge waos gondrong. Mun waos gondrong mah seueur nya. Bari lebet kalungan telepon mangga. Salah tuh ya nacang kali-kali sebel ke kuping. Ke Pak Eman. Beli kasumpingan Cimkuring sarang para rekan-rekan di dan kemis. Siap ke nepai sepeda. Nganggo kalapa. Kau ngaliwat bener betah masa ku agel. Oke cena kemis. Barang ke Pak Eman siap. Jadinya. Kah orang tampil ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beda ari eta mah batur. Jarang asup bukan nu anyar euy.
1: Alhamdulillah.
0: Beda. Boga si rambut ya, rambut panjang eno.
1: Oh, rek eta 30 jagong.
0: Ah, 30 jagong deh. Aduh. Kade. Sehat sa prak tadi eta sarapan didinya pagi-pagi jadi jag-jag gitu. Da mancuk keukeuh nanawisan ka simkuring. Sok ya, orang makan. Moal mah entos tos sarapan mah terus nyimpang ti Yan Acang. Ngaloy ngalayan cing teh. Abekeun teh aya goreng tempe, aya goreng naon tadinya, aya goreng jengkol hipu. Alah. Aya puleun cing teh ya. Tak gitu, nyiar eceng nu betah mah di oseng geuneuh teh.
1: Ah, ya dilepat oseng mah dina sisi sumur.
0: Ala di oseng.
1: Tak
0: kokak. Tah, gitu tak kokak di kulub. Betah pokona mah.
1: Jawa.
0: Nya, tak kokak abad kuat teh. Kuat lapar.
1: Bukan era lagu ah, atuh patul beli wadah lepas.
0: Sok atuh lagu naon?
1: Ah, panginten lagu nama Purunyus we.
0: Saha nu purunyusnya?
1: Didi.
0: Oh, Didi. tapi alus minta lagu teh jadi jang diri pribadi ya mah. Tak, tak gitu. Tapi purunyusnya calon surga ya mah. Da purunyusnya ya mah jeung santri gitu. Sok ah.
1: Aha. Penting payun kali Teliana sakula wargi anu nuju suksak sisik di dapur dah.
0: Enjing arek ngiring wae cenah. Rek wancu. Kudu.
1: Dan mete tos ada DRD eta naon? Tarik dipunaon mete.
0: Ada DRD naon?
1: Beber-beber eta geu dengan dasar mane jiwa
0: budak. Oh iya, pan bade dilamban cenah mancuk mah bade ngawo. Iya, kabaya koneng. Ya siap. Terus. Terus. Om Bastram juga. Ini baca tu.
1: Terus
0: Kang Oka,
1: Bapak Yaya PLN.
0: Pak Yaya, Wejongi, Kang Yaya.
1: Kang Oka, Bapak Langlais di Pesiruri, Kaling
0: Padedena. Ya, nu sok ngalais mah toong tina batok molongo cina. Da lain mang enang itu nu ngalais cina tina batok molongo mah.
1: Nah, nasi cengkai ketinggalin
0: aja. Menyot cina ketinggalin aja cina. Cena cek batur. Cek batur. Nya acara bisa gugurawilan kitu cenah. Da eta mah can lain sembarangan cenah naon. Sok nya toong cenah batok molongo nya nya ceuh cenah.
1: hanya kak tingkainya
0: hanya kak cuma eta cuma batok molongo sih
1: kata
0: Nining di Kujang
1: di
0: Kujang dua kemana cece teh satros putaran maut oh neng eta rayun yo mohon siap amin amin amin
1: mudah-mudahan
0: sing kesehatan salamina nya aja atuh kitu deui ti abdi atuh sehat kitu ahan sing menak sarang kabagjaan sanes kantenna kitu nya tah kitu eta bangunanana nu budak sing buru-buru cager angeus kitu ya gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujongi kaya nacang anu aya di palihan kontak beutuy teh pakan beutuy teh nya. Naon? Sebab teh. Amar ujongi mar. Amar ganteng ujongi. Halo, assalamualaikum. Kade cina dinten kemis cina ayah nu nyerang kadinya.
1: Kemana?
0: Kapa eman lah kemana-mana cina dinten kemis.
1: Kemana ya
0: teh? Ah?
1: Kemana?
0: Ya saya nu sok matuh kadinya.
1: Oh no, kedulah.
0: Aha. Siap cek apa itu kan lah cina main sepeda cina lah.
1: Kapa aku mah.
0: Duka tak, duka wayah aku mah dah. Sudah hese nama. Dicolekan kita raya, cara nepi ayo ke Pak Eman tuh dicolekan ku nomor biasa teh. Biasa. Biasa dicolek tuh sok sok malik nelpon biasa nama yang berkering tuh kata berdering ayo nama. Itu aku nama ya. Iya. Iya pami ku apiin di miss call di dia gitu nya. Sebenarnya malik nelpon tuh. Biasa kan tidinya pami dugi kadinya teh. Nah gitu anda harus membayar malik nelpon jenak gitu iya tuh kata ibu kena rada siangan dah soal nama ngantor ngenying-ngenying mah aduh kantor koperasi batur wae nama
1: lagu
0: naon situ bagendit. So.
1: Nama kang Oka Cuacu anu sak-sak sik-sik. Kantun asup didinya teh manawi kamingkeun keun heula lah. Hayu disambut.
0: Kumaha?
1: Mancu ka kaon ka kantun asu.
0: Oh, moal gitu anu di alungkeun ka luar kamari gitu.
1: Mata eta teh ngetingan.
0: Ke mancuk nitip acuk acuk sah acuk acuk sah ya deh acuk ay, acuk inung bodak acuk Pak Eman oh ini batu batu ali teh amurnya ke entah mancuk nitip acuk Pak Eman cina terus
1: tadi
0: mumpulung
1: aduh
0: ini ngasih telepon dulu iya kemana kemana ceng teh wah iya mah kekep ceng teh sama jauh
1: ayana itu masih kena lengutan pintu nama kasadayana kum jadi wiji-wiji
0: siap siap
1: ini nama kaya nacang
0: yuk
1: saya mau kemahapin
0: aha insya Allah pada juga mah kasiangan gitu siap duh gerak kerek duh
1: assalamualaikum
0: salam kira itu situ bagendit cenanya kemana itu dinadaya si ayo gitu situ kandang enak itu di situ kandang mana bagendit itu aja Ya teh aya peman eh. Teh aya situ bagian itu teh. Ege situ na teh. Cangkuang situ cangkuang teh. Burunya salah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
7: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

anu senang karena oncom-oncom godong. Di orang oncom teh jarang ya namanya. Ya, padahal oncom teh enak ya, di kota Bandung banyak tempe, tahu teh ararena di kota spesial gitu. Tahu Bandung ya katanya. Tahu Pasir Koja, tahu

0: gue sing aja disedih lagu barusan teh. Ayang ceurik teu ngarti eta naon sa Jawa sakeunanya. Aduh Maminun, nama jebul teh sauner lagu we sa lagu cenanya. Lagu sur Maminun pokana derita di atas derita sareng dua we. Sareng Jaipong remis Janari. Assalamualaikum. Bila jauh ya. Aduh manis lah gitu suara Maminun. Dua weh lagu cara. Mohon. Dua weh suara hiji, anu hiji. Lagu naon sok dengan kaputer. Kabaya koneng. Mohon bareng ngau kabaya koneng. Dua kabaya koneng, dua kabaya burung. Kabaya koneng aja. Ahon, ngo iya biasa. Ngarang ngo gelung ya. Tak gitu. Oh iya. Yo. Mohon. Aha.
1: Mama Ciawi, Terenonongan, Terenang Kuslan.
0: Atur nuhun, apin lagu na mangga teh dede mangga. Andi Sadewa pamaya waktu sanah pamuterkeun di lagu. Moal terang tebih tinangreuh. Duh kalau mau di icalan. Oh, kata Kak Ulam Pak Inten. Isin Pak Inten. Yo.
1: Yuk.
0: Oh, yo. Siap, siap. Oh, maka insya Allah. Lumayannya suka nih 10 ribuan bensinannya. Ya. Mohon, mohon. Yo, kabaya konengnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kela ah, numa minun dara karunya. Entah. Derita di atas derita.

Makanya kan kalau Mama Adit cukup sekali dah Laila. Dilajeng sama cucung. Ayo lagu kabaya koneng. Kanggo enjing jadinya. Pada berseragam tilu bersaudara. Mancuk, maminun, mancuk. Di kabaya. Terus parsen gelung nama kan sami-sami ban serep. Ban serep mobil. Gelung. Makanya kan kawi panutup, kawi pamungkas. Hapunten, anu nyungkeun lagu nu sanesna mah biasa kaputer waktosna saya Andri hapunten ye, hapunten pisan. Waktosna teh cekap, TDD suka wangun. Anu pis, api laguna mohon mangga TDD suka wangun, urang jeung istirahat.

Cuk, maminun, wayah na wenjing di kentos, dengengin ke wayah koning, di ayah laguan intinya, kurdi wahayu, tata lu. Karena selapat abi yang melepat di komputer, na. Komik ke wayah berum, ayah. Sangat tenang apa yang abdi pada permiosnya. Di payunan pelawar kisah dana hatur nohon punya rekan anaknya begitu hapun tepisan.

0: Buh di Tehlia, di Mancuk, Mangga Wilujeng kasadana. Sakeluarga, anak cucu Wilujeng. Sakitu pengintu nuka pihatur, simpun ibadah permios, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sukabura FM. FM.

0: asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradha al muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fil zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alayhim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

0: Marca Bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di apotek tinggal Rancamaya, apotek Pajajaran Simpang, apotek KS Karangayung Simpang, apotek Pansel Cipatuja, dan apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.
2: Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi wargi pendengar Radio Sukapura Karangnonga dimanapun Anda berada. Tidak terasa sudah hari Rabu lagi, dan ini adalah hari terakhir di bulan September 2026, tepatnya tanggal 30 September ceria, apa September penuh dengan kesedihan?

tidak terkena kita-kita ya dari penyakit ini karena influenza, yang namanya influenza itu lama begitu wargi ya. Selamat pagi ya. Sedang sibukkah pagi ini? Tapi yang jelas pasti sibuk ya. Atau memang sudah santai minum kopi ya, atau kopdud. Atau ngahulang jentul mayonan hawu berisi duru eh, mau boi sampe, mau boi hui anu kagaringan. Goreng sampe, goreng hui, goreng teles eh. Itu adalah makanan-makanan sehat begitu. Tidak usah malu dan tidak usah gengsi begitu eh. Pagi semuanya yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya pagi hari ini dan mengaturkan selamat pagi, cemungut-cemungut ya tentunya untuk semua. Tuh yakin semangat namanya pakai ya. Sudahkah diawali dengan bismillah? Jadi kalau belum Dewi ingetin begitu ya. Karena kalimat penjagaan ini insya Allah memberikan kelancaran untuk kita semua. Allah jaga kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbi.

kata BMKG, fenomena El Nino ini masih akan berlangsung hingga 2027. Saat ini berada dalam kategori sangat kuat begitu ya. Dan kondisi ini dapat mempengaruhi pola musim, khususnya di Sulawesi Selatan, salah satunya dengan membuat awal musim hujan datang lebih lambat begitu. Jadi sebelum 2027 datang begitu kita sudah hujan ya. Tapi saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan katanya, kata BMKG, baru awal 2027 akan hujan. Ayo nama panas, panas berang tanya, Masya Allah ya. Di Bali juga mundur, tidak akan hujan akibat El Nino. Dan diprediksi hujan akan mulai pada bulan November, Desember begitu ya. Jadi akan sangat banyak kekeringan di Indonesia dan ini mengakibatkan kerugian bapak tani, ibu tani, emak tani, aki tani begitu ya. Diberikan kesabaran ketawakalan, ketabahan. Jadi semoga rezekinya tetap lancar aja meskipun tidak bisa bertani begitu ya. Selamat pagi. Sementara di Sulawesi Selatan sudah mulai bertahap hujan begitu ya. Karena informasinya tidak ada di Jawa Baratnya, ngesuai lembur batur di infoken. Kesukaan aja Jawa Barat tanya. Jadi awal musim hujan ini tidak serentak di seluruh Indonesia. Mana tuh Jawa Barat, ada tidak BMKG ya? Jadi Anda harus tetap bertahan untuk nanggung cai begitu. Hati-hati, akan banyak penyakit yang hadir kalau misalnya Anda tidak wanti-wanti dengan air kotor begitu. Irit-irit cainanya yang sudah punya cai. Jadi karena masih belum akan turun hujan di kita meskipun memang mendung tidak berarti hujan hari ini wargi. Yang sudah memulai aktivitas pagi ini, selamat pagi.

Semoga Allah kasih kelancaran segala sesuatunya. Ayah-ayah yang pagi ini sudah memulai rencana kerja matuh di mana begitu ya. Kalau sudah punya kerjaan tetap kayak PNS enak begitu. Sementara yang koreh-korecok begitu ya. Tapi semuanya sudah Allah rencanakan, sudah Allah takar semua rezeki kita, jadi jangan takut begitu. Asal ada kemauannya ya kerja begitu. Kalau tidak kerja itu tidak akan dapat apa-apa selain lapar dan haus dahaga. Yang tengah bertransaksi jual beli pagi ini mengaturkan salat pagi laris manis Tanjung Gempol. Banyakin sholawat, banyakin istighfar biar dagangannya laris manis. Padahal dia sudah minum loh tadi pagi ya. Tapi kenapa tetap balelol faktor U? Baru dibuka udah balelol ya. Yang jelas para ayah-ayah, para ibu-ibu yang menjadi tulang punggung bukan tulang rusuk ya. Semoga pekerjaan yang dilakukan pagi ini menjadi satu ibadah begitu ya. Nambah-nambah ketakwaan, nambah-nambah ibadah kepada Allah. Semangat ya. Rekan-rekan di Bali Kemudi Mesin J juga semoga masih tetap ada orderan. Karena untuk apa namanya soal baju dalam kondisi ini kayaknya gak lesu ya. Tapi semoga ada aja begitu orderannya. Karena kebanyakan pendengar kita adalah di Bali Kemudi Mesin Jahit. Tiga mama hani, wah gawe macam nantaranya teh radio. Nyetel, wah tuh kenapa harus tidak nyetel? Adede udah sudah pada berangkat sekolah ya, karena jam 7 harus sudah masuk. Hati-hati di jalan, salim ke ibu, ke ayah, salim ke mama, ke apa, minta doa semoga jadi anak soleh-solehah ya. Sekaligus nampan buat jajan. Jajanan mah sok yang jajan gitu. Ya pasti dikasih buat ongkos, kalaupun tidak ya makan yang kenyang di rumah, nanti siang juga dapat jatah makanan ya. Paling super sibuk adalah ibu-ibu rumah tangga. Begitu saat pagi Bu sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Pokoknya mati udang sare rek sare deui cenah pegawai angus-angus sudah. Sing sabar. Melawur salat acong-acongan tepuku atau mudah-mudahan we. Tina nyeseh, tina kegero, ta aya buruhan, ti Allah begitu. Semoga jadi amal ibadah, bukan jadi daki eh. Tapi daki ada, ibadah komo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Kita hadir sampai jam 9. Pastikan untuk tetap setia. Yang sedang nge-WA terima kasih. Semoga kuotanya nambah, amin. Dari mana saja. Karena matematika Allah itu tidak kita bisa tebak. Begitu warga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: pagi buat Anda. Terima kasih sudah hadir ya. Banyak. Amar, pagi Bunda, pagi Tois Manco, lagu bukan dia tapi aku Jika hatur nuhun. Pengen ke di Bandung hujan petir main bola ge. Main bola Thailand PS Vietnam dieureunkeun heula aya kilat sareng guludugbu. Oh gitu ya. BMKG-na teterangan Kota Bandung tadi Jawa Barat Bu Panginten cenah. Tapi di sini Dewi tadi infonya kalah luar daerah begitu ya. Nah gitu ya, kalau hujan, kalau panas, terik juga kamari, ujung-ujungnya teh kilat beledugan Mang Amar ya. Mantak mending kiwe lah tiap hari ge ya, mending adem gitu, gak usah panas lah ya. Masanya masihin begitu ya. Sudah banyak petir kalau misalnya hujan teh, kalau panas kemudian hujan ya, sudah angin lagi ah karareung ya. Keung teu boga antena jangkung ya. Selamat pagi Amar, sekarang ingetin saja kalaupun memang mau hujan alhamdulillah, kalau disertai dengan petir segera cabut yang berkaitan dengan elektronik begitu ya. Semua kabel yang berkaitan dengan elektronik Anda harus mencabutnya begitu. Biar tidak pokoknya sama aliran petirnya biar enggak masuk ke sana ke aliran elektronik begitu ya. Pagi Amar. Ada Pak Al, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bun, terima kasih. Alhamdulillah cai melimpah. PDAM di akhir harus bayar. Ada yang gratis tapi harus nanggung cai nepi ka nangis. Hik hik hik. Kok nangis hik hik hik. Laguna Power Meta Timur Tragedi, Pak Ustadz gak mana? Dia juga gak dapet info tuh Pak Ajengan Ridwan. Biasanya suka nge-WA gak bisa masuk karena capek atau karena ada urusan lain, hari ini gak ada. Jadi lagu-lagu ya muter, tiluhur ke hanap, dihanap ke luhur. Pagi ini waktu menang ilmu Bun, kalau menang goreng geho jeng susu ayo betah cenahanet. Diuyup susuna berdua gehona kudu make cengek kamera dahanet nggak ada info Pak Ustadz Pak Ajengan Ridwan biasanya suka nge-WA tapi tidak ada. Kalau nggak dapat ilmu ya banyakin aja istighfar sama sholawat begitu ya. Tahu dari ngawulang tadi istighfaran diri tanya. Pagi kan kakek di Bandung kamari tos hujan ageng ngancampur jeung gugur aya angin pertandingan sepak bola ge dieureunkeun heula saurna teh Bun. Kakek lagi di Bandung nyeker naon Bandung ge tara kakarang cicing di karang kakek. Lagu pesawat tempur Bun setel mame kakek Musdes, mudah-mudahan musyawarah ngabagikeun duit halal tur barokah amin keun Bun amin. Di Bandung gak kete ah bohong eh. Dewi ge lagi nonton ini nonton duit 1.003.08.04.000.000. Hamparanana teh nekat sae eh saruang tamu Sukapura ke ini hayang duit gede ke ya balanya ka moang ke mun boga duit gede eh. Ya mah teu halal ke nu kake mah halal meureun meureun eta oge eh. setel cenah mamae kake Mus Des musyawarah desa, mudah-mudahan musyawarah ngabagikeun duit halal. Tur barokah.
1: Memandang langit hari menjelang.
0: Di Bandung hujan maksadna teh kake iya atuh make koma hese. Pagikeun kake di Bandung kamari tas hujan ageung sugan teh kake nu di Bandung.

ngepek teh di Bandung nu hujan teh. Sararieun kake, ya ditunggu lagunya Repa. Aya kene teh Repa sugan teh eueuh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir naon ibu siaranana mobil. Siaranana mobilnya pedah na carita Facebook. Na mobil tahun 2021 pedah na carita PB na mobil tahun 2021 kenangan itu biasanya nangis saya Repa tadi tak ingat tapi jadi poho deh ngartos tebun ngartos ya kamu noong ya. Kamu noong ya, di ceritanya itu tuh, ya, di like kata. Kamu itu mah kenangan itu ih aing. Kabarmu katanya baru jam 8 rapat di desa make seneng amar mah apal-apal wae buan RT. Selamat pagi, Surupi Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi bundaku, pagi aku kangen bunda. Kemana we teh Silvi? Sudah lama tidak nge-WA. Moga bunda sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Bu, duh, bun, tos lami request lagu. Laguna Rindu Tapi Jauh. Terima kasih. Kernoju. Istri manis menunggu istirahat. Tunjuk kararangan ieu teh cenah. Sok sieun salah tuh da eta euna loba kararangan. Kamu sendiri ya. Kamu sendiri ya. Silvi Diana saat pagi. Terima kasih sudah lama jarang-jarang nge-WA. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Doa yang sama buat Anda. Sehat selalu, lancar selalu, begitu.

Pangkus Jaiter di Ranca Bakung sudah buka belum? Gue masih di rumah jam 7 detik kemari rek ngirim pangkus ngan poho jeng poho ini. Beda kalau otaknya sudah nini-nini ya begitu. Niatnya mau siaran, mau ini, mau nyenggol pangkus Jaiter begitu di Ranca Bakung. Tukang jahit, ipek teh poho. Sudah beres punya Dewi belum?

0: semangat ya, begitu ya.
1: Kami mampu untuk bekerja, ya.
0: Semoga sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Ya. Pak Al, ayah ide resep masakan pagi ini bun bara ringung masak naon eh. Tadinya ceritanya Dewi mau bikin oseng AC begitu ya. Oseng AC teh yang itu yang dari cabai gendot ya, ditambah dengan naon tengarana teh bunci sama wortel, tapi si Aki kalah batuk. Ah, teuing lah. Teuing rek masakna naon ku ngeprakna wengke. Sabar ringung tadinya mau itu ya. Ditambah yang lainnya tapi teu kapikirin mah ah da keur siaran tong mikiran ngecanprang kewe. Si kaburu ka ditu kakek ta lagu teh.